Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue.
1: Apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this, I'm trying to say.
5: Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah!
6: Produ FM.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Kangen, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Ya.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ampunya diri bertata di sini karena bertatakan Intan Jabrut bilang bayi dulu.
1: Ada benar sekali buat sebutan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republic of

tahun 42, gak kerasa nih perjumpaan kita udah di akhir tahun 42. Dan kalian jangan kemana-mana karena selalu masih akan dilanjut di sampai siang barengan sama Kak Ian. Sampai jumpa di lain kesempatan teman 42, dan selamat beristirahat ya bagi kalian yang istirahat di siang hari ini, dan tekan terus di 94.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

hold you for an anymore.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this Best Friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tu?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga sedih begitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja urusan orang.
2: Hey, yang sangkut je urusan dapat dia. Dasar pemalas, makan gaji itu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
6: Radio Republic of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah merokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Produser. Teman terbaik kamu. Produser.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gas air mata adalah salah satu dari biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kericuhan dan dalam

0: jauh dari area yang terkenal gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata lengan, pelayanan yang tepat, atau kacamata khusus pelindung lainnya. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat makanan, dan cari air untuk bersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lengkap mentah, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada.
1: Radio Republik.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat kunci, kunci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: luar adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luar termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Marshall cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sedikit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Dari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Niko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit, bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pasir rasanya. Habis kayak balon sih.
1: Itu juga pipi udah kayak bakpao.
0: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
0: Inget dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan gaya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak. Akhlak mulia dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinaskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngejar prestasi deh. Kok dinasnya jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah meja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh.
0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, mulailah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik.

hari Prodi Fembiak, teman terbaik kamu, teman-teman pergaulan semua. Kamu harus tahu kalau winger Bermunchen Jamal Salah itu untuk kondisi kesehatannya setelah 2 kali kolaps ya. Setelah menjalani pertandingan, teman berusia 23 tahun itu juga didiagnosis mengalami sedang absen yang bersifat sementara dan dapat ditangani. Jamal Salah mengalami insiden pertama ketika Bayern Munchen menghadapi RB Leipzig yang melalui uji coba pada Sabtu 15 Agustus 2006 dan kembali terjadi di lapangan saat menghadapi FC Heidenheim pada Selasa 18 Agustus kemarin ya. Dan pada pertandingan melawan Heidenheim, Musiala itu baru 8 menit berada di lapangan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pada itu kemudian membuat banyak pihak khawatir terhadap kesehatan sang pemain yang sedang berdiri. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Musiala memastikan kondisinya saat ini baik. Dia juga berusaha menenangkan penggemar yang mengasir

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, mau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produenza,
0: teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topi cuaca dan sebuah hati.

0: sampah, buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah ntar lama.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Mesti dibuang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Banjir kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, emak nyalain pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana?

0: Sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lung sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Produente.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Freeway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Freeway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Freeway FM.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kasih ku hayati ini. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Mama, saya dikuburan ini tidak terus.
2: Karena yang kamu lakukan ke saya itu.
0: Ya, salah. Ada yang salah sama omongan kamu.
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

FM yang terbaik kamu, teman-teman Produa, semua di Jawa ini. Nampak Radio menuju ke Indonesia di Sanjaya kali ini. Ini masih dalam kanari Produa Sanjaya, Sanjaya ini, teman-teman Produa semua. Selamat siang, jelang sore, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa semua. Jadi, jumpa lagi nanti.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.

0: itu. Macam enak sekali. Bagian
1: begitu. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil sesuai body tuh.
0: Sudah habis sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu. Tunggu kakak bagi kek. Kakak bantu jawab. Tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Kenapa?
0: Ini. Coba tekukan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tadi udah rakyat Indonesia, jadi bagi saya ini harus adil. Begini pertanyaannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Eh, lagi ngapain?
5: Tap loncat uang biar gak kejajaran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
6: Aduh, kita udah catatan lagi.
7: Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar sakit.
8: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandria Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tangannya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Dalam setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya alin ang marisan ni Yulen?
1: Sa po alin ang jobo at ka.
0: Yano, tampa. Uli pa si kurang ko sa dikidip ay harga pisang da.
2: Oh, tunin po rin turun. Sudah itu harga itu.
0: Siaga alin na lang sana celata, Ji?
3: Ako sekilo, dalam bolet sa tundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan lebih banyak, ngobrol bisa menyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menukarkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

Oh, God.

0: akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, aman lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri. Ayo.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jangan biarkan nyamuk itu kembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
1: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

RRI Prodi FM, biar teman terbaik kamu. Selamat sore saja untuk teman Prodi semuanya. Masih bareng Denny di sore ceria. Dan sekarang tidak terasa sudah pukul 16 lebih 29 menit saat ini ya. Kalian harus tahu kalau sore hari itu banyak yang bilang sudah capek, mulai dari kerja, pulang sekolah, dan lain-lain ya. Tapi kamu harus tahu kalau sore itu bukan waktunya kehilangan semangat.

berbuat baik kepada siapa saja ya. Apapun yang sudah mungkin terjadi dari pagi hari tadi, ya pastikan buat teman Pro 2 jadikan sore ini mungkin kesempatan ya untuk recharge kembali, bersyukur dan juga melanjutkan hari dengan energi positif. So untuk teman Pro 2, jangan sampai kamu tunggu mood datang untuk semangatnya. Kadang semangatlah yang menciptakan mood itu tumbuh ya. Selamat sore sekali lagi buat teman Pro 2 semuanya. Kalian harus tetap di frekuensi favorit kamu 94.5 FM, karena sore ini kita masih punya banyak musik dan juga energi positif yang harus dibagikan oleh teman Pro 2.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendy jenih ke perpustakaannya.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga semua direktur utama RTP RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tangannya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap bangsanya. Dengan setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: habis meja monet.
1: Aku mau pulang duluan, Del. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angkok.
0: Tuh, biasaan ya kamu.
1: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Karena bos lagi nggak alaga.
0: Nah, itu juga tuh.
1: Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin. Ini dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah?

Sore Ceria di Pro 2.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku suka kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

Flapper Mittos.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.

0: jari jemari. Kenalkan, aku mulut rajanya, buta bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2.

0: mendapatkan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat dia berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kas kekeya udah kendam nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mami ikat kelet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Juara lomba lari cepat kan karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.

0: tamu kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke,
0: pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini?
3: Jalan lurus,
0: kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
4: Pro 2 FM. Oh.

0: ampuni.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi Universitas kemari, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya ke Mama.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Lisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Lisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Lisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu dan jangan semua cek di rri.co.id.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, yang gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka terlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kafe belakang sekolah?
1: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai sistem tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Iko, iya kan? Ingat saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit pun.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Maybe we would bring

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: aja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli.
0: Tapi kalau lagi kepepet,
1: kecil ini dong, mau bayar kos nih.
0: Iya, mulai cari pinjaman.
1: Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Bukan
1: lagi ah. Sampai akhirnya dan finansial, yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau... Ini loh, Bu, mau...
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Bang? Ya, Yam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Produ FM.

0: ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Pak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Sini berjanji, kau bisa menunggu.

0: yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahagia itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Produser.

0: itu dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA.
2: Produ FM.

0: Kok serius sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
0: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
0: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh.

0: cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya. Emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya lebih cepat habis.

Oke, baik teman Pro 2, mengingat waktu sudah mau pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Timur. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah stay tune di sore ceria edisi 19 Agustus 2026 ya. Dan selepas ini ada rekan Rafael yang bakal temani teman Pro 2 tentunya di jaga malam, jangan terlalu malam-malam. Untuk itu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya selalu untuk teman Pro 2. Dan kita bakal bertemu kembali di esok. Saya Dani pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Pro 2 FM.

Pasti yang gak tahu kalimat hopin pahalayun gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialirkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pecak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Sam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

masih di 94.5 Pro 2 FM di Jakarta, mantap baik kamu, and welcome to the Jaga Malam. Kita mau Pro 2 jangan galau malam-malam. Ya, dan jumpa lagi nih bareng Rafa El yang kembali menemani kamu di Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, buat teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Ya, masih baik-baik saja ya. Dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat juga ya nih tentunya ya teman Pro 2. Selamat beraktivitas ya buat teman-teman Pro 2. Semoga saja semuanya itu bisa berjalan dengan lancar ya di malam hari ini. Ya, karena kalau nggak lancar, wah, bisa gawat dong. Dan jangan kemana-mana itu teman Pro 2, stay tune di non Pro 2 FM Biak. Di malam hari ini tentu saja nih Rafael masih punya beragam lagu hiburan dan topik-topik obrolan menarik yang bakalan diobrolin di malam ini untuk menemani aktivitas kamu ya yang lagi sibuk, yang lagi sibuk, lagi berpikir keras untuk menjalani hidup yang sangat keras ya di dunia yang penuh dengan tantangan. Oke, selamat beraktivitas, selamat malam, dan jangan kemana-mana, stay tune Jaga Malam.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Tungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

never gonna make it.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato di koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan takut cinta.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

Sudah saatnya juga nih ya, kita akan ikutin outing Multi Lifestyle. So, stay tune in Prodo FM Biak, jangan sampai ketinggalan nih ketemu Prodo dengan Mahabrolan seru ke... Obrolan serunya ini ketemu Prodo. Stay tune dengan jangan kalah.

0: Healthy Music Live Chat masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Hey, selamat pagi semuanya.
0: Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kesapaan aja gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, siap guru bahasa Inggris di sekolah.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok dong.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Aduh, dia
0: tadi
1: masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh. Mudah-mudahan sehat ya. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Waduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Hari pertama tadi.
0: Oh wow.
2: Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh ya, dari Bandung.
1: Iya,
0: oh.
1: Dan ada manggung juga sama Pulau Salian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Kalian jalan-jalan ya?
1: Kalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu ya. Salah satu ya. Jadi bisa sambil masih
0: bisa jalan-jalan.
1: Jalan-jalan keluar rumah gitu ya. Ya. Meninggalkan tanggung jawab.
0: Aduh. Ternyata tanggung jawabnya di GME berarti ya. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow, oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Medan Barat. Terus Kendari,
0: Lombok. Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan ya. Medan.
0: Oh, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Sebisa mungkin ya.
0: Sebisa
1: mungkin jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, nggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu nggak rilis, kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita nggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024, jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya. Banyak apa promo-promo di dalam album itu
0: gitu. Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi

0: balas-balasan gitu.
1: Bener. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah. Dan single yang dirilis sama gamenya judulnya tuh?
0: Salah.
1: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngobrol soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube PRRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi drop di MLC Music Live Chat.

0: Gengsi Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal single-nya dulu aja kali ya. Single-nya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Aduh. Ya, siap.

0: yang salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP bareng sama Tuk Satu Berarti?
1: Kenapa sih?
2: Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilis kan 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kayaknya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Benar. Iya, mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk putri sama Tursa.
0: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kita fiturnya aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Firsa tuh sebelum ini kami ketemu Firsa gitu. Ketemu Firsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon 7 itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Firsa, kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Firsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Firsa Besari, lagunya Firsa Besari featuring sama GME.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, bener-bener. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih suara garis kita?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya?
3: Iya.
4: Bagus tuh buat
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-temannya jadi
0: biar halus aja, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu tapi ya, ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh sudut pandangnya gitu ya berarti ya kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya salah gitu ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu merasa disalah-salahin.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana? Caranya gimana ya tadi lo? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah.
0: Itu
1: ya.
0: Bener-bener
1: satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener. Iya sih ya, bener-bener. Kita apa ya, kona'ah.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: kenapa?
0: Dan nah, kenapa tuh Bang Daniel?
1: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibe di musik ya, karena bisa musiknya pop juga, lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita, sama-sama si lage.
0: Nah, juga sama-sama si lage. Jadi nyambung aja ya berarti.
1: Iya, nyambung.
0: Okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah ya. Ini juga kolaborasi bareng sama Firza Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal salah-salah kamu deh. Okay, jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Asik. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya. Sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Lestari dengan Salah. Tapi kalau dari segi produksi nih, jadi kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya, mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masalah itu tuh Yuli.
2: Gimana Mas? Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
0: sound-soundnya aja ya,
2: era sekarang kayak gini kita harus yang ikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan lagu lagi?
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya, cara musik kayak kit lebih raw gitu ya, nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita adanya nggak terlalu apa? Nah ya, nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuma gitar, bass, dan
1: vokal. Sama kodam, isi kodam.
3: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section juga lagu ini.
0: Oke.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: ada
2: beberapa sedikit layar gitu, cuman nggak terlalu rumit ya.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Lestari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Lestari juga kan, bersihkan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Lestari pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya. Discuss lah, tukar gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa.
0: Iya. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September?
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya, berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Betul ya?
0: Betul kan? Iya benar. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu, benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini, Salah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, masih sama gitu ceritanya. Sama. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang terus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Lestari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling kasih lagu, oh iya ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah. EP-nya namanya Kalah.
0: Nah, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: jadi, bisa jadi Anthem mau kalahan. Karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu, kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus itu kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman produser yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Di Bali menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algieri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal beracting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang sama
0: itu. Ya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Cepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Karena gitu tunggu ya.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widi.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi juga bisa nih. Ada yang tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap GML sih, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi, Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya, setelah dimarahin,
0: berkali-kali.
2: Nah, sekarang aku bikin lagu kan,
3: akumulasi.
1: Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu, kayak keluar aja gitu loh, lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli.
0: Yuli lagi ya, benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa berarti bikin demo salah satu?
2: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi perisian dulu nih, ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
2: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktu?
1: Satu lagu
0: produksinya.
2: Benar-benar. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya,
1: buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan, ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering itu cepat sih.
0: Cepat ya. Benar-benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
2: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
2: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral, untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Makanya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Banyak
0: teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama
1: jadi
0: rame lagi gitu kan.
1: Lagu tahun berapa?
0: Iya.
2: Sekarang banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih?
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
2: Gimana?
0: Nah, apa
1: ini? Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Musik itu AI gitu. Tools jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli, gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Ya sih, mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026
1: 2029
0: apa deh, ada apa dengan 2029 ya. Oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada kami sempat ngobrol kemarin.
3: Gimana? Justru malah makin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan, cuman main kesini justru bisa ditulis juga.
0: Misalnya
3: ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti.
1: Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak India gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih. Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma lanjut doang.
0: Kira lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: Sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan dia.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Yang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
0: Dari
1: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekali. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
1: Fani? Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
0: Fani Sugi.
1: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi kapan ya?
0: Baru.
1: Baru. Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Kapan? Tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh, iya. Benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda.
0: Oke.
1: Beda.
0: Coba satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh. Mas Daniel.
4: Sherina
0: bener-bener. Dia pikir.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di kepala Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu. Siapa?
2: Belum kepikiran ya. Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya.
0: Sama. Bener.
1: for ini ya, fun fact
0: nih. Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh nge-patch banget sama Syarif.
0: Oh iya. Yeah. Banget ya.
1: Biasanya aku dikirimin terus di DM fotonya Serina yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya.
1: Nge-patch banget dia, nge-patch banget. Waktu kecil juga kan, dari kecil
0: sampai sekarang. Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
1: Iya. Dari kecil sampai sekarang nge-patch banget. Benar kan?
0: Benar. Gokil.
1: Kalau aku mau featurein sama siapa ya? Dia lagi belum mungkin ada siapa ya?
0: Iya, Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Kalau siapa?
3: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah. Boleh? Siapa tuh?
3: Petra Xiaomi,
0: seru sih.
3: Ivan Dugo gitu.
0: Benar-benar. Seru sih.
3: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa sampean lah ya. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Xiaomi. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Udah.
1: Masih ingat kami kemarin juga.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman berdua dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video di YouTube.
0: Di YouTube GME. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: GME!
0: Pamit! Sampai

berdua, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau.

Okay, balik lagi nih teman Produa di Produa FM Biak ya, di 94.5 Produa FM Biak, sama terbaik kamu. Dan kita sudah ikuti bersama-sama MLC ya, Music Lifestyle. Anyways nih ya, buat teman-teman Produa, kamu tahu tidak nih, ada salah satu pelatih ya, salah satu pelatih sepak bola ya, yang pokoknya ya pelatih internasional lah. Nah, pokoknya di liga-liga Eropa gitu. Dan pelatih ini tuh dia itu kayak trauma gitu. Dia tuh kayak karena kan kayak trauma dengan kehadiran atau saat timnya itu melawan Cristiano Ronaldo. Iya. Saat timnya berhadapan dengan salah satu klub yang memiliki pemain yaitu Cristiano Ronaldo. Kira-kira siapa nih pelatih yang trauma dengan CR7? Siapa ya? Ya, untuk mengetahui jawabannya, jangan kemana-mana. Stay tune aja ke malam, jangan jalan malam-malam.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: yang jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman berdua, setelah bertarung selama lebih dari satu dekade ya, rivalitas kompetitif antara manajer Atletico Madrid Diego Simeone dan superstar Portugal Cristiano Ronaldo adalah salah satu yang terbesar dalam dunia sepak bola nih, teman-teman berdua. Dan pastinya masih ada rasa hormat ya, masih ada rasa hormat timbal balik antara keduanya ya. Dengan pelatih Argentina itu beberapa kali menyebut Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan menegaskan ya, Atletico akan memenangkan Liga Champions setidaknya 3 kali jika bukan karena penyerang tersebut. Wah. Jadi sangat ya, pokoknya luar biasa sekali ya. Karena katanya, kata dari pelatih nih, pelatih yang menilai seorang pemain ya, yaitu Cristiano Ronaldo, jika bukan karena Cristiano Ronaldo, pastinya Atletico Madrid ya akan memenangkan 3 kali Liga Champions League. Nah, itu dia nih teman berdua, salah satu pelatih ya yang memang cukup emosi ya. Kayak geram banget nih kalau berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Ya, karena kan kayak mau masuk ke dalam lapangan langsung dicipta kepalanya. Hey, keluar kau, nggak usah main lagi. Oke, dan selamat malam saja buat teman-teman berdua ya. Di malam hari ini semoga aktivitas kamu lancar dan tetap stay tune bareng Rafa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: tahu bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci surut, kudu laut, uyut-uyut, dan sinar.

0: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Yo, kita ngomong Pro 2. Waduh, nggak berasa nih ya. Kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Dimanapun saja kamu berada. Dan juga sedikit pesan ya buat kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini, jangan terlalu menyibukkan diri kamu ya untuk mengurusi hal dari orang lain ya teman Pro 2. Fokus saja pada diri kamu sendiri dan pokoknya cepat sampai ya ke tujuan atau cepat mendapatkan yang kamu inginkan. Dan stay tune jaga malam, semoga terhibur dan selamat menikmati.

22 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integral Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: sekali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini mesti nyambung.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
1: Buat mati nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penama motor lagi. Yang ada mati di itu motor. Apa Pak sudah sesek ini kata asap, kan?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Tahu nggak sih kenapa saat dituga tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang datangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Nostalgia Fear Zaini. Menjadi lagu terakhir nih teman-teman berdua di malam hari ini. Ya, sekaligus menutup acara di sepanjang hari ini ya teman-teman berdua. Jadi si Rabu 19 Agustus ya 2026. Dan mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune on Prodo FM. Semoga dapat menghibur teman-teman Prodo di sepanjang hari ini ya. Di mana sudah menemani aktivitas kamu. Dan ingatlah selalu ya teman-teman Prodo bahwa kejarlah target kamu ya. Ingat untuk terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan ya teman-teman berdua. Hanya akan menambah beban untuk kamu, oke? Dan saya Rafael Rumina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap. Mereka.

0: ke saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu alina jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata ji.
2: Aku sekilo, telu polo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Irfan Beda. Teman-teman Pro 2 semua, sebanyak 15 atlet dari 8 negara bertanding merebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga World Wall. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan Cricket Udayana nih. ISC 8 tahun Indonesia Open World Ball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Nanti merilis data perkembangan turnamen tersebut di Pulau Dewata pada hari Rabu 19 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info selanjutnya, Lembaga Penyiar Republik Indonesia RRI di Republik Indonesia BIA Indonesia menggelar konser musik Freedom Jazz Festival 2026. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dari yang memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga RRI dengan memberikan ruangan apresiasi bagi musik jazz Indonesia. Direktur Program Produksi RRI Mistam mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama, dan dia berharap para pelaku musik terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia melalui kreativitas serta karya mereka.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir, Netflix merilis trailer resmi sequel film serial A Different World. Kehadirannya membawa kembali penonton ke Hillman Cove, perguruan tinggi fiksi yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam. Serial ini merupakan kelanjutan dari sitcom NBC berjudul sama yang tayang pada 1987 hingga 1993. Lalu dilansir dari VRTI pada Rabu 19 Agustus 2026. Serial tersebut juga sebelumnya merupakan spin-off dari serial populer The Cosby Show. Ya, bagian info produktif bersama saya, Gimpa Bita.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik.

Masih dari Pro FM yang terbaik kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. By the way, ini buat hari ini. Dan semoga hari ini jadi hari yang baik buat kamu nih, teman-teman berdua semua ya. Harusnya nih ya. By the way, paginya cerah sekali. Semoga secara cuman kamu di pagi hari ini ya. Kamu nanti sarapan dan olahraga nih teman-teman berdua semua, biar badan kamu tetap pokoknya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi teman-teman kamu semua di sepanjang kali ini, masih bareng saya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti, dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pasti tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya...

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau disetor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Produa.

0: Liani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Maja Mora mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emang kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

kembali di area reproduksi yang bijak dan terbaik. Kamu masih bareng saya di sini, teman-teman produser semua. Gimana nih yang udah pada baru bangun, yang pada mungkin pada siap-siap kerja, terus kayaknya kalau sekolah udah pada masuk sekolah ya, mungkin di jalan atau di jalan, yang pada baru pulang shift malam ya, pokoknya nggak saja buat cari ini tetap nikmati hidup kamu, bersyukur segala hal nih teman-teman berdua semua. Karena apapun yang terjadi tuh pasti sama tuh tetap kayak gini Tuhan ya, jadi itu cukup mensyukuri dan menikmati apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi pagi-pagi nih kadang bingung. Oh iya, buat teman-teman berdua semua juga semangat yang pada baru mau cari kerjaan ya. Kalian harus semangat, pokoknya kerjakan saja apa yang kalian bisa nih. Sisanya biar nanti Tuhan yang kerjakan. Yoi. Masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga ragam informasi tentunya buat teman-teman kamu semua di pagi hari ini. Jangan lupa untuk olahraga pagi karena nanti sarapannya di jam 9 aja ya, itu paling pas kali. Olahraga pagi dulu nih teman-teman berdua, biar tubuh kamu bugar tentunya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, aku tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kau surat.
1: Berapa teman 250 juta? Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Ma. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalan lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting, jam 9 kamu udah harus di rumah. Udah boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih,
0: yaudah deh, aku usahain, Ma. Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gentrifikasi adalah proses penipisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat penipisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

0: faire.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ade, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku. Ade kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin Ade pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar.
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Relaksasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, aku nggak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu mumpun aja. Kalau dia tahu kamu gak mau nunggu dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di hari preview dia tahun terbaik kamu teman-teman berdua semua bagaimana ya? Sudah punya menu sarapan yang bagus di pagi hari. Kalau ingin saya sarankan yang ringan-ringan dulu saja nih teman-teman berdua semua. Mungkin roti gandum dan juga beberapa isiannya tergantung selera kamu sebenarnya. Selai kacang, meses, saus susu boleh juga. Kalau tidak ada roti, apa saja nih teman-teman berdua semua yang mungkin bisa membuat kamu kenyang sampai nanti ke siang hari ya. Biar bisa fokus aja dulu nih teman-teman berdua semua. Hindari gorengan teman-teman berdua semua di pagi hari karena kurang bagus ya teman-teman berdua untuk tubuh kamu. Siang boleh nih ya, tapi sebenarnya harus olahraga nih biar bakar lagi kalorinya ya. Ya numpuk jadi lemak nantinya tuh teman-teman berdua. Nih kalau kamu punya sarapan yang kayaknya bagus nih di pagi hari. Di Instagramnya Perdua boleh ya di Perdua Week WhatsAppnya 08239883913.

Hai Pro FMB, teman terbaik kamu, teman-teman produser semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemen Parekraf. Nah, lagu dari Begundal atau Quaro. Hello, we are coming back.